lagu ini dan Evil Nepalati lagi. Salam sejahtera kepada kalangan Yuhu Samudayak Sujana Network, CIN. Saza Kaurma apa cara pengguna besar pengguna kuk persangka Dasi Zastra cara pengguna jika dihantar masuk ke ini khati benar tak kumat bagi hujan Zara pengguna titik benar kaya memaikani pisau bela khusus tegar Misawar baik kamu khati pasung ke masuk ke khusus jid benar bangka Jugi ku, jugi ni ku lagi kubukta Afrika jidun

pasiennya bisa banyak tahun lalu bisa. Khusus ada di kiniran kebiasaan kubur sama berarti ada sistem masalah pendapat di tanah atas pas maupun soal lima tarasan cedera pas 19 lebih operan pas masih putus tiangkan usap ikset atas kubi militer bersab di kubah di kubah mandul hadir dan yang besar di stasi panas sebelumnya pun pas 19 lebih acu militer bersab di kubah di hadir dan yang besar pertimbangan saksi pertimbangan di mandama asyik

Olimpiako mulanianu pabitu kati khar dukanu korba. Mulanianu kari kasi sarju rajan tapuratun ko kondo tu kati khar pun pani pejun tasu kor bhagi pariwar ko mulan pani kasu cithang krupma aldi krama sarata pagatar pada pani mulanianu kasa tapuratun lalu pun pani pejun tasu istana yang pasu cithang sarbi dako dukanu ko karan tinto korak mati pitas men pasu dako dalaga.